0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. رحمات الله demikian azan yang menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Muara di Temburung ialah pukul 7.27 malam, bagi Ratu Tun 7.28 malam, dan bagi daerah Belabila pukul 7.30 malam. Pertemuan kita hari ini Ahad malam Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2026 Masihi. Audion rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan salah satu ibadah yang sangat digalakkan dalam Islam, dan sebagai umat Islam kita diajarkan untuk sentiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Doa bukan hanya sekadar permohonan, tetapi juga merupakan bentuk penghambaan ubudiyah, rasa syukur dan pengakuan pengharapan hamba atas kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60 yang tafsirnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdo'alah kepadaku niscaya aku memperkenankan doa kamu, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada beribadat kepadaku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Surah Ghafir ayat 60. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh sekalian manusia untuk membiasakan diri supaya sentiasa berdoa untuk memohon kebaikan dan menolak keburukan dalam meniti kehidupan yang penuh rancau ini. Sebagai seorang hamba yang beriman, seseorang itu hendaklah sentiasa mendekatkan diri dan berhubung terus dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam memohon segala keperluan, mengadu segala permasalahan, maupun sebagai bentuk penghambaan diri.

Sesungguhnya doa yang dipohonkan kepadanya semata-mata dengan tujuan untuk mengharapkan redha dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Taala. Seorang Muslim dianjurkan untuk berdoa dalam setiap keadaan, baik saat senang maupun susah, waktu sihat maupun sakit, dan waktu lapang maupun sempit. Manakala orang-orang yang meninggalkan doa dianggap orang-orang yang sombong, dan Allah Subhanahu wa Taala murka kepada sesiapa yang tidak berdoa dan akan menerima balasan yang berat. Daripada Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya sesiapa yang tidak memohon meminta kepada Allah, dia Allah murka kepadanya. Hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa doa sebagai bentuk ibadah, bahkan inti ibadah itu sendiri. Daripada An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bermaksud, doa itu adalah ibadah. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi.

0: Oleh itu, marilah kita sentiasa memperbanyakkan doa agar hati ini tetap teguh di jalan kebenaran serta diberi ketenangan dalam menghadapi setiap dugaan yang datang. Berdoalah dengan penuh hati dan teruslah berharap meskipun jawapannya belum terlihat. Yakinlah bahawa setiap doa adalah bisikan tulus seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui segala keresahan dan pengharapan.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

0: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan semangat salat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolqiah Muizzaddini wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan perpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin amin ya rabbal alamin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Stau. Atadilu. Salih salatul hajat.

وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتقرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibu du'a isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaiminu ya hafiz, ya qawiyu ya matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerubu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. اللهم أنت السلام ومنك السلام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل

0: Terima kasih kepada orang segi terus bersama dengan Salam Iman di malam ini. Pertemuan kita hari ini Ahad malam Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 20 September 2006 Masihi. Sebagai panduan kita bersama masuk waktu sembahyang fardu Isya bagi darapun Remorani Temburung hari ini iaitu pukul 7.27 malam bagi darapun Tutung 7.28 malam. Sementara itu bagi daerah Pelipelir pukul 7.30 malam.
1: Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, katanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, katanya akan menghafal ayat ke-106.

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang Fardhu Aisyah.

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu an qal kana aktsaru du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzaban nar. Rawahul Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami dari azab api neraka. Riwayat Al-Bukhari.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
2: Terima kasih kepada Udama Sagi terus bersama dengan Salam Iman di malam ini. InsyaAllah tepat jam 8 malam, berita ke udara dari Studio Jobe 1.

Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.

0: Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTBGO. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTBGO pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTBGO melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTBGO dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
0: Ciri terbaru RTBGO. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTBGO di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTBGO secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTBGO, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.

Renungan bersama. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dulu, sekelam apa lingkungannya dulu, dan seburuk apa perangainya di masa lampau, berilah kesempatan seseorang itu untuk berubah. Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, apa musibah yang telah dilakukannya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Pandanglah seseorang itu dari akhlak dan budi pekertinya. Jangan memandang remeh seseorang kerana masa lalu dan lingkungannya. Kerana bunga teratai tetap cantik walaupun tinggal di air yang kotor. Maka untuk jadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu. Tidak perlu malu dengan tempat asalmu jika kita mahu. Kita boleh menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Ingatlah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar? Sabar. Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar? Ikhtiar. Seseorang yang dekat dengan Allah bukan bererti tidak ada air mata. Seseorang yang tekun berdoa bukan bererti tidak ada masa-masa susahnya. Biarlah Maha Pencipta menyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Kerana hanya Dialah, yakni Allah Subhanahu Taala, yang tahu waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita yang lebih baik dan terbaik. Tetap bersemangat, tetap sabar, tetap ikhlas, tetap syukur dan tetap berdoa. Kerana kita semua umpama di dalam universiti kehidupan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kemewahan. Mereka dibentuk melalui kesusahan, tantangan, bahkan mungkin pernah mengeluarkan air mata demi menjadi orang yang tenang dan senang di jalan Allah.

tidak sunyi dari masalah. Insan yang lemah jiwanya akan cepat berputus asa dan mengalah. Untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi segala masalah, banyakkanlah membaca selawat ini bagi menghilangkan kesusahan dan duka cita, dijauhkan bala dan ditunaikan hajat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan limpahan kurnia-Nya kita dapat kembali bersama menerusi Hiwar Tarbiyah. Dan seperti yang telah pun kita maklumi, Hiwar Tarbiyah adalah merupakan rancangan kolaborasi ya Nur Islam bersama dengan College Universiti Perlawanan Agama Seri Begawan, khususnya Fakulti Pendidikan. Dan silih berganti tetamu yang diaturkan ataupun kita undang pada kali ini betul-betul secara fizikal ya di studio siaran bersama dengan tetamu kita yang mulia Ustaz Haji Muhammad Khairul Azhar bin Idris bin Anwar Pensyarah, Fakulti Pendidikan College Universiti Perlawanan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cuma ni lah. Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah, khair insyaAllah. Apa khabar kita?
0: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah, insyaAllah.
0: Ustaz, ini kali, rasanya kali pertama ni ya. Kita ni bersama khususnya Hiwar Tarbiyah.
1: InsyaAllah.
0: Dan dalam rancangan-rancangan lain memang dah asing. Dan insyaAllah pada kali ini kita akan membawakan satu tajuk seperti yang telah pun diaturkan mengenai dengan pendidikan awal kanak-kanak.

0: Bagaikan nak menurut Al-Quran. Oh, tadi akan bercakap santai-santai saya ni, Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Mengenai dengan pendidikan awal kanak-kanak menurut Al-Quran. Jadi sebagai buka tirai perkongsian kita ni menerusi Hiwar Tarbiyah pada kalian ni, Ustaz, saya berikanlah peluang kepada Ustaz untuk apa tu namanya mukadimah awal mengenai dengan tajuk pendidikan awal kanak-kanak menurut Al-Quran. Dan insyaAllah kita juga akan membacakan WhatsApp yang masuk dan juga komen-komen daripada penonton-penonton yang mengikuti kita ni menerusi Facebook dan juga YouTube, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baiklah, Ustaz, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratul mustaqim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin kurnianya jua kita ni bersama dalam hiwar tarbiyah dalam keluarannya pada kali ini dengan tajuk yang telah pun dikemukakan, pendidikan awal kanak-kanak menurut Al-Quran, insyaAllah yang menurut Ustaz DJ. Jadi sebenarnya pengertian pendidikan awal kanak-kanak ini menurut Al-Quran lah. Jadi ia, kalau sebelum kita ni melanjutkan perbahasan kita ni dengan lebih jauh lagi ya, perkara pertama yang perlu kita ni teliti ialah pengertian pendidikan awal kanak-kanak seperti yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada dinyatakan pulang secara jelas sebenarnya tentang pengertian pendidikan awal kanak-kanak ini. Namun pendidikan awal kanak-kanak ini dapat sebenarnya kita fahami melalui kedudukan kanak-kanak di dalam Al-Quran seperti mana yang terkandung di dalam ayat 58 dan 59 daripada surah An-Nur yang sebenarnya akan kita kupas perisian di dalamnya. Okay. Dan kanak-kanak di dalam Al-Quran itu ialah dalam perkataan atfal di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalath marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira wa min ba'di salatil 'isha thalathu awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahum ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Yang mana terjemahan ayat daripada surah An-Nur ayat 58 dan 59, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba yang kamu miliki dan orang-orang yang belum baligh daripada kalangan kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke tempat kamu dalam tiga waktu, iaitu sembahyang subuh dan ketika kamu membuka pakaian, yakni luar kamu waktu matahari, dan selepas sembahyang Aisyah. Dalam tiga waktu itu biasanya aurat kamu terdedah. Bukanlah satu dosa ke atas kamu dan ke atas mereka selain daripada tiga waktu itu, kerana mereka ialah orang yang selalu keluar masuk untuk berkhidmat kepada kamu. Dan sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangannya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ayat yang ke-59 terjemahan maknanya, dan apabila kanak-kanak, atfal tadi itu, daripada kalangan kamu itu telah baligh, maka hendaklah mereka minta izin pada setiap waktu seperti orang-orang dewasa yang sebelum mereka dahulu meminta izin. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayat keterangannya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi sebenarnya yang mulia Ustaz DJ, ayat tersebut itu menunjukkan perbezaan kewajipan, yang mana pada peringkat pertama kanak-kanak yang belum baligh mesti kita dididik dan disuruh oleh orang dewasa supaya belajar meminta izin sebelum memasuki bilik orang dewasa, hanya pada waktu-waktu yang tertentu sahaja. Ada tiga waktu tadi itu tah. Sedangkan pada peringkat kedua, iaitu setelah sampai kepada usia baligh, bisdurang atau wajib minta izin pada setiap waktu seperti orang-orang dewasa yang diarahkan berbuat demikian atau tanpa ada pengecualian waktunya. Jadi di sana itulah perkataan al-atfal itu dididik, kemudian diajarkan macam mana cara meminta izin pada ketiga-tiga waktu itu. Artinya bukan yang terus durang meluru masuk ke dalam bilik orang dewasa, tapi di samping itu juga durang sebenarnya meminta izin supaya yang kata ni memberi makluman kepada orang yang berada dalam bilik itu bahawa kanak-kanak itu di luar untuk kan sedia sudah untuk masuk. Jadi itulah antaranya. Jadi di sana tu, kalau kita melihat perbezaan dua kewajipan itu sebenarnya jelas menerangkan peringkat perkembangan manusia sebelum dan sudah mencapai usia baligh ini, yang mana tanggungjawab sebelum baligh itu terletak di atas bahu dan tanggungjawab orang dewasa, manakala kewajipan mereka yang sudah baligh terpikul di atas diri mereka sendiri. Jadi menurut satu pendapat dalam tafsir Al-Qurtubi, seorang itu dikira kanak-kanak sehinggalah dia berumur 4 tahun. Jadi pendidikan oleh kanak-kanak ini menurut Al-Quran ialah kanak-kanak yang tidak dipertanggungjawabkan dengan suatu perkara dan ia perlu dibimbing dan dididik dalam menjalani kehidupan seharian bertepatan dengan ajaran Islam menurut syarak lah tu. Jadi keistimewaan sebenarnya seorang kanak-kanak itu adalah dia tidak mukallaf, dia tidak menanggung bebanan dosa sekiranya dia melakukan dosa. Jadi orang sekeliling mereka yang bertanggungjawab mendidik mereka dan menanggung beban dosa sekiranya mereka tidak dididik dengan ajaran Islam yang benar. Jadi apabila kita melihat konsep itu, yang mulia Ustaz DJ, bahawa di sana kita ni melihat bahawa kanak-kanak ini perlu dibimbing sebenarnya untuk mengajarkan misdurang mengenal apa dalam kehidupan ketani seharian ini, mengenai dengan agama ketani, mengenai dengan ketuhanan, mengenai dengan akidah dan sebagainya. Jadi inilah anitah yang ketani yang akan ketani kongsikan pada malam ini supaya ketani melihat sebenarnya bahawa agama Islam itu adalah agama yang syumul, sehingga kan meliputi kepada pendidikan awal kanak-kanak ini perlu ketani berikan penekanan. Sebab apa? Semua ketani faham bahawa kanak-kanak ini adalah antara perkara-perkara yang value-nya tinggi. Betul. Yang hanya ketani akan melihat durang atau apabila durang tumbuh membesar, durang akan menjadi seorang yang ketani pandang ataupun ketani lihat, yang ketani sudah besarkan akan melihat durang itu menjadi seorang yang bertanggungjawab. Jadi mengikut Ibnu Maskawih, perkara-perkara sedemikian itu ia adalah dididik dari awal, bukannya ketani diberikan penekanan ataupun diberikan pendedahan. Contoh dalam mengenai dengan ajaran-ajaran Islam itu, dari dahulu sudah ketani mengerjakan ataupun ketani mengajarkan bisdurang. Sebab itu dalam perdebatan antara Ibnu Maskawih dan juga pemikir-pemikir barat mengenai dengan adab atau Ibnu Maskawih mengenai dengan adab pulang itu, ia mengatakan bahawa kanak-kanak aninya perlu dilatih. Adab itu perlu dilatih daripada bisdurang kecil. Kalau menurut pendapat baratnya, karena falsafah Yunani sebelum itu, kanak-kanak aninya ataupunnya akhlak aninya anda perlu dilatihnya. Ia akan sendiri terjadi apabila sudah seorang atau basar. Artinya kalau ia milih untuk memiliki akhlak yang baik, maka ia akan baik. Kalau ia memiliki akhlak yang buruk, maka ia akan buruk. Itu falsafah itu. Jadi diperdebatkan Ibnu Maskawih. Sedangkan katanya kalau dilatih daripada kecil, maka pembesaran ataupun pertumbuhannya itu ia akan menjurus kepada perkara-perkara kebaikan. Jadi di sini inilah. Jadi apabila kita melihat aspek-aspek pendidikan menurut Al-Quran, Abdullah Nasih Alwan dalam bukunya yang terkenal lah, Tarbiyah Al-Aulad, telah menggariskan aspek pendidikan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pihak yang bertanggungjawab, antaranya ibu bapa ataupun guru ataupun orang-orang yang bertanggungjawab dalam mendidik kanak-kanak ini. Jadi aspek-aspek tersebut ialah aspek pendidikan akidah, akhlak, fizikal, mental, emosi dan juga sosial. Manakala Dr. Halim Al-Muhammadi membahagikan pendidikan kanak-kanak daripada umur 5 tahun hingga 7 tahun kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama aspek rohaniah, dan dalam aspek rohaniah itu ada bahagiannya lagi, iaitu pendidikan ibadah dan juga pendidikan adab, seperti mana yang dikatakan ataupun dikongsikan tadi mengenai Ibnu Maskawih tadi itu daripada Damit. Kemudian bahagian kedua ialah aspek akal, dan bahagian ketiga ialah aspek jasmaninya. Jadi insyaAllah dalam penyampaian malam ini, aspek-aspek yang akan dikongsikan dan cuba disampaikan di mana-mana waktu yang sampatlah tu. Jadi mendidik kanak-kanak ini dari sudut pendidikan akidah, ibadah, akhlak, fizikal, intelektual, emosi dan juga sosial, insyaAllah.
0: Okay? Baik. Ustaz, sementara kita ni tadi ada yang menghantarkan notification, menghantarkan WhatsApp, tapi mungkin salah salah rancangan. Tadi pada malam ini membincangkan ya, memang orang confused dengan rancangan bertanya bertanya hukum. Tadi pada malam ini membawakan Hewar Tarbiyah ya, yang membawakan tajuk mengenai pendidikan awal kanak-kanak menurut Al-Quran, dan seperti ataupun Ustaz mulakan tadi, pendidikan kanak-kanak itu mengikut apa tadi, Ibnu Maskawih.
1: Ibnu Maskawih
0: ya, perlu dilatih,
1: perlu dilatih dan dibimbing.
0: Dan apa yang kita lihat juga sesuai dengan negara ketani ini, Ustaz, negara ketani bermula agama 7 tahun.
1: Pendidikan agama wajib ke tanah.
0: Ada ada latihan, dilatih sembahyang, dilatih berbuat baik.
1: Betul.
0: Dan seperti yang telah pun Ustaz tadi sebutkan, di antaranya ialah pendidikan akidah, apalagi tadi itu,
1: ibadah,
0: ibadah, lagi intelektual, apalagi tadi itu. Sempat nulis bahawa Ustaz.
1: Itulah antaranya. Pendidikan akidah, ibadah, ya, akhlak, fizikal, intelektual, emosi dan juga sosial.
0: InsyaAllah. Jadinya itulah perkara-perkara yang akan kita dikongsikan di sepanjang hiwar terbiah. Dan insyaAllah,
1: mudah-mudahan sempat.
0: InsyaAllah. Saya akan mengacau ni Ustaz. Ustaz teruskan mengenai dengan kepentingan pendidikan akidah.
1: Okay.
0: Bila ia boleh mula dididik.
1: Betul.
0: Berterusanlah Ustaz. Mengenai dengan intelektual juga.
1: Silakan bila, kalau kita akan berbincang ataupun apa. Boleh saja
0: insyaAllah. Kadang kalau ada dia kadang mutus-mutus. Di samping ada kita menantikan. Jika ada komen dan juga WhatsApp yang diberikan.
1: Baik.
0: Teruskan Ustaz.
1: Baik, yang mulia terima kasih yang mulia Ustaz DJ. Jadi pendidikan yang asalnya yang akan dibincangkan pada malam ini adalah mengenai pendidikan akidah. Jadi ini adalah merupakan aspek pertama yang perlu diberikan penekanan dalam pendidikan seperti mana yang tercatat dalam Al-Quran ialah pendidikan akidah ini, iaitu akidah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebenarnya merupakan message yang penting yang pertama yang dibawa oleh para rasul dan juga nabi sejak sekian lama, dan untuk tidak mempersekutukan Allah ini. Artinya apabila kanak-kanak itu lahir ke dunia, kalimah ini sudah ketani laungkan azan supaya kanak-kanak ini mendengar kalimah-kalimah azan itu, Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian di sana itu ada juga tercatat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian apabila kita melihat perkara-perkara ini sebenarnya disebutkan juga di dalam Al-Quran Al-Karim, yang mana perkara-perkara ini memang tercatatlah untuk indah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afa ghayra dinillahi yabghuna walah aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karhaw wa ilaihi yurja'un, yang mana terjemahan makna ayat, patutkah sesudah yakni mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk taat sekalipun makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Jadi kita ni melihat bahawa perkara-perkara ni adalah mengenai dengan nyakata ni tauhid kepada Allah ditanam dalam jiwa ataupun nyakata diri kanak-kanak yang berkembang itu. Jadi dari damit sudah sebenarnya kata ni ketengahkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, supaya yang kata ni orang-orang melihat perkara-perkaranya adalah satu keperluan. Kenapa pendidikan akidah ini terletak dalam kedudukan yang paling utama? Indah lain bukan supaya bukan untuk ketani mempersekutukan Allah, kerana ia adalah merupakan dosa yang paling besar. Jadi indah ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dosa mempersekutukannya. Inilah ini ketani minta kita dan kanak-kanak, apabila ketani Islam ini adalah satu agama yang nyatakan indah, yang dapat kita lihat sesuai dengan konsep negara kita ini, Melayu Islam Beraja dengan falsafah negara zikir itu. Kalau kita lihat daripada bangun kita ini tidur sampai akhir kita ini tidur malam itu, bangun kepada tidur malam kita ini mulakan dengan doa. Betul. Artinya kita ini serahkan kepada Allah penghidupan kita ini. Artinya sebelum kita ini tidur pun kita ini serahkan kepada Allah. Jadi inilah yang akan ditanamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kanak-kanak, untuk diorang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ini penanaman akidah inilah ataupun tauhid ini, inilah kita ini berikan kepada kanak-kanak supaya kita ini beritahu berdoa ini kepada Allah. Artinya di sana tu bila ia berdoa kepada Allah, mungkin apabila sudah besar nanti akan bertanya Allah ini apa, siapa dan sebagainya. Mungkin di sana tu adalah annya kata ni dapat tadi memberikan gambaran yang jelas semata tahah tauhid kepada kata ni penanaman tauhid kepada kanak-kanak itu kita ni tanamkanlah dengan kalimah la ilaha illallah. Biasanya kanak-kanak ni antara perkara-perkara yang kata ni perkara-perkara yang kita ni seronok kita ni melihat iski kita ni melihat kata ni apabila ia dapat mengikut apa yang kita ni buat. Macam contoh apabila kita ni dalam keadaan masyarakat kita ni bertahlil dalam satu bacaan-bacaan tahlil la ilaha illallah dengan gerakan
0: giling.
1: Artinya bila kita ni membunyikan la ilaha illallah, ia dengan otomatik akan membuat contoh kepalanya
0: mengikut,
1: tu
0: mengikut.
1: Mengikut artinya tiruan tu, tiruan itu pun yang kata ni satu perkara yang memberikan kata ni efek ataupun yang apa yang kata ni sampaikan kepada bisdurang itu, bisdurang boleh faham. Apabila tiba kalimah la ilaha illallah, ia akan membuat cuma tu. So itulah antaranya. Jadi perkara-perkara inilah apabila kita ni melihat bahawa penanaman akidah ini penting pasal dosa syirik itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wataala, kerana syirik ini musnahkan akal dan melahirkan kejahatan yang akhirnya akan musnahkan individu dan juga masyarakat. Betul. Kerana kekuasaan tertinggi bukan lagi pada Allah tapi arah tangan bisdurang. Inilah perlu kita diajarkan. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita lihat bahawa

0: Anilah apabila kita ni melihat yang perkara-perkara ni menjadi tanggungjawab semua pihak, khususnya kita ni lah sebagai ibu bapa untuk mendidik anak tentang akidah ni. Jadi sebagai mata pelajaran agama dan juga amalan yang dilakukan di dunia ni, indah menjadi sia-sia. Apa yang diorang buat indah sia-sia dan menjadi penyelamat daripada terjerumus ke dalam kancah kesesatan yang penuh hina. Jadi anilah yang kita ni lihat, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alan fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maksudnya di sana au yumajjisanihi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni Islam, maka ibu bapanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi inilah, kalau kita lihat banyak cara untuk mendidik anak kita ini mengenal Allah dan memperteguhkan akidah mereka. Apabila perkara-perkara paling utama yang kita ini tanamkan adalah mengajar mereka dengan menafaskan dan memahami maksud la ilaha illallah. Jangan kita berikan sekaligus, umurnya baru 2 tahun, kita paksa membaca la ilaha illallah.
1: Terus lagi sebutannya.
0: Tiada Tuhan selain Allah. Kita ini luruskan dia punya makhluk. Perkara-perkara itu asal dia dapat menyabut dan yang kita ini tercapailah sudah objektif kita ini mengenalkan pendidikan tauhid. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada yang mula di ujungnya, ada yang kita dapat terdengar di awalnya saja. Jadi perkara-perkara ini yang kita ni asalkan kita ni dapat mengajarkan seorang melafazkan perkara ini, kemudian apabila orang basar sedikit, orang akan bertanya apa maksud kalimah itu. Kemudian apabila kita ni melihat perkara-perkara yang kita ni yang berlaku dalam alam ini, seperti yang melihat bulan, ditanyanya apa tu nya? Mungkin tadi boleh kenalkan, itu adalah namanya bulan dan ia diciptakan oleh Allah. Kalau dia bertanya apa lagi awan, maka awan ini juga adalah diciptakan oleh Allah. Jadi kaedah-kaedah itu sebenarnya memberikan misdurang nya kata ni, kalau dalam pendidikan digelarkan pelaziman pulang tu, jadi ia akan lazim melihat perkara-perkara itu dikaitkan dengan Allah. Apa yang berada dalam bumi, apa yang berada dalam langit dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ia akan biasa mendengar pelaziman, mendengar bahawa Allah ini adalah sesuatu yang bukan nyakata ini asing bagi bisdurang.
1: Bukan sesuatu yang baru.
0: Bukan sesuatu yang baru. Ia dari dahulu sudah mula berdoa untuk siapa? Berdoa untuk Allah. Langit siapa buat? Awan siapa buat? Allah. Maka perkataan Allah itu bukanlah sesuatu yang asing bagi bisdurang. Artinya dari dahulu sudah kita ditanamkan pendidikan akidah itu dengan kalimah la ilaha illallah, dan kalimah tersebut juga sebenarnya adalah tunjang kepada Islam. Jadi itulah kita ini memperkenalkan sebenarnya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kanak-kanak ini siok yang mulia Ustaz DJ. Apabila kita ini memberikan kaedah ataupun menyampaikan storytelling, terutama dalam kisah Isra dan Mi'raj, kita ini ceritakan, maka ia akan kesiukan mendengar cerita kita ini. Macam mana contohnya perjalanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam, kemudian macam mana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan. Perkara-perkara itu kita ini apabila kita ini menyampaikan dan kaedah storytelling, maka ataupun kaedah bercerita ini, bisa orang akan mendengar.
1: Langap-langap tu ya.
0: Ia akan bertanya.
1: Amazing.
0: Jadi maksudnya di sana tu kita ni memberikan nyata ni pendedahan arah bisdurang mengenai dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni kita ni kenalkan dengan bisdurang Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengasih dan Maha Pemurah, penyayang. Cuba lihat, kita ni lihat mata kita ni, artinya dengan sendirinya belajar mata, kemudian dia belajar hidung, mulut kita ni, telinga, telinga kanan, telinga kiri, ada tangan kita ni, ada kaki kita ni. Jadi semua ni adalah Allah yang menciptakan. Kenapa Allah ciptakan? Sebab Allah sayang anak kita ni. Jadi di sana tu penanaman ya. Jadi perkara-perkara ni sebenarnya dapat kita ni berikan pendedahan kepada kanak-kanak. Maka inilah antara perkara-perkara yang kita ni dapat kita ni hubung kaitkan, kasih sayang Allah menciptakan manusia dengan fizikal yang cantik, memberikan manusia dengan kehidupan yang baik, memberikan nikmat melihat, mendengar dan berkata-kata dengan manusia, semua manusia. Jadi sebenarnya banyak pulang lagi ciptaan-ciptaan Allah ya, antara kejadian siang dan malam, binatang dan sebagainya. Kalau kanak-kanak melihat binatang, contoh kucing, kucing ini beritahu Allah ciptakan.
1: Kalau bawa melawat lah ya, melawat zoo,
0: itulah di sana antara pendedahannya.
1: Burung terbang,
0: artinya akan kenal siapa ciptakan. Allah ciptakan. Kita balik lagi soalan itu, siapa ciptakan? Allah ciptakan. Artinya akan tahu. Jadi Allah itu kan sentiasa berada di mulut-mulut. Dia sebenarnya pendidikan itu menjadikan bisdurang itu biasa menyebut Allah. Kita ni kenalkan ada bisdurang supaya bisdurang melihat bahawa anilah antara kita ni perkara-perkara yang memang bukan asing bagi bisdurang mengenal Allah. Dari dalam itu sudah kita ni kenalkan. Artinya bukan dalam usia 7 tahun atau bila ia sudah wajib bersekolah agama, baru dia kenal Allah, baru dia kenal
1: undang-undang.

0: undang-undang. Jadi sebelum daripada 7 tahun itu,
1: pendidikan di rumah ni,
0: pendidikan awal di rumah, inilah antara perkara-perkara yang boleh kita ni sampaikan dalam bisturang, mm-hmm. untuknya kita ni melihat bahawa perkembangan itu adalah perkembangan akidah yang paling utama kita ni kenalkan. Artinya boleh kita ni tanya, hari ini sudah sebut Allah belum? Maka hari ini sebutlah Allah. Kemudian kita ni tambah bahasa dia sedikit, dari tambah Bismillahirrahmanirrahim, mengganti perkataan Allah tadi itu. Artinya di sana itu kita ni tambah lagi. Kalau kan mengikut Ibn Khaldun, pendidikan ini adalah pendidikan secara berperingkat-peringkat, Pak. Artinya kita ini memberikan sedikit-sedikit. Sama macam kita ini mengajar dalam sukatan kurikulum dan sebagainya. Ini kita ini bagi semua, Pak. Kita ini bagi berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang makin sukar dan sebagainya. Itulah
1: antaranya. Senang-senang dulu. Yang ilik-ilik, baru yang payah sikit. Payah banar
0: daripada Allah, kepada Bismillah, kepada surah-surah yang ada di Al-Quran, kepada juzuk Al-Quran itu sendiri, maka perkara-perkara itu akan berlarutan. Yes, insyaAllah.
1: Artinya kalau dalam arti kata lain, Ustaz, mempengaruhi persekitaran itu mempengaruhi je oleh Ustaz. Di rumah itu seharusnya ibu bapa mainkan peranan untuk apa namanya itu, membina suasana, suasana Islamik, suasana Islami yang menjurus ke arah, kalau contoh-contohnya tadi, ya, saya tertarik mengenai dengan semua dikaitkan dengan Allah tu, kalau channel TV yang ada binatang-binatang ni, geographical, kalau atu lagi cantik tu, ada singanya, ada harimaunya. Itu dikaitkan dengan
0: penciptaan. Artinya bila kita melihat di sana tu, ia akan tahu. Artinya ia akan begitu. Aninya Allah cipta. Ani Allah cipta. Ya, semua Allah cipta. Jadi peringkat-peringkat, ya, peringkat-peringkat kanak-kanak ani, mungkin apabila sudah mula bertutur, ia akan mula bertanya arah kita ni. Jadi kita ni kenalkan perkara-perkara tu yang kita ni daripada aspek-aspek pendidikan kita ni, bahawa anilah pendidikan Islam. Pendidikan Islam ni apa? Ia mengutamakan peringkat pendidikan akidah yang paling tinggi dalam diri kanak-kanak. Jadi yang kita ni, apabila kita melihat di sana tu, ani antara perkara-perkara yang boleh disampaikan bahawa pendidikan Islam itu meliputi pendidikan akidah. Untuk jiwa seorang kanak-kanak itu, macam mana ia mendalami Islam nanti apabila sudah besar dan dewasa dan seterusnya. Anilah antaranya.
1: Baik, itu akidah. Dan kalau tadi lihat juga, bermulanya Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun awal-awal menanamkan akidah juga.
0: Akidah juga. Kepada supaya orang percaya. Pada sahabat-sahabat. Kalau kita melihat juga sejarah daripada Rasulullah SAW itu, pelbagai kaum, ada Bani Hashim, Bani Umayyah dan sebagainya pada ketika itu. Apatah lagi melihat kepada golongan bangsawan dan sebagainya itu untuk menanamkan. Bukannya mudah itu. Menanamkan setara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ada peringkat-peringkatnya. Bani Hashim itu mungkin peringkat yang di bawah Bani Umayyah dan sebagainya. Untuk berkata-kata kepada kaum masyarakat yang paling tinggi itu, hatilah kesukaran mencabar. Jadi di sana itu
1: lagi pengaruh kanak-kanak.
0: Bukannya mudah lah kanak-kanak nanti Allah cuba ikut Allah. Ya kan mungkin yang menyebut Allahnya. Tapi dalam peringkat orang dewasa itu, mungkin dalam di sana itu itulah cabarannya. Jadi apabila kita melihat cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bukan yang menanamkan akidah itu kepada kanak-kanak. Ini kita ini berbincang dengan kanak-kanak. Semua peringkat ditanamkannya keimanan, supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Itulah. Pokoknya akidah itu yang paling penting awalnya.
0: Yes. Kemudian apabila sudah kita ini mengenalkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini mengenalkan Nabi. Nabi ini adalah hanya kita ini kisah-kisah Nabi dan para sahabat itu untuk memupuk kasih sayang misturang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memupuk kasih sayang kanak-kanak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mungkin kita ni boleh hanya kita ni mendengarkan selawat-selawat. Banyak sekarang ni selawat-selawat, selawat tafrijiah atau berapa kali tu sehari. Dalam TV.
1: Dia boleh balik tu
0: dalam redha
1: boleh. Berapa kali sudah?
0: Jadi di sana tu boleh kita ni, Allahumma salli salatan kamilah. Mungkin dapat kita ni bagi kanak-kanak supaya habis durang yang kita ni melihat mungkin apabila sudah selawat atau ada dilaungkan di redha dan sebagainya, tani boleh suruh surah mendengar, kemudian tani sama-sama mengikut berselawat, supaya kanak-kanak itu mengikut apa yang tani baca, dan kanak-kanak itu dapat mengikut apa yang sampai mana yang boleh dunang mengikut itu bah. Jangan dipaksa mesti sampai habis je surah tafrijah ni, jangan sampai mana yang mengikut, sampai mana ia mau
1: ingat-ingatnya dulu.
0: Ya, kanak-kanak ini, ia punya fokus dan macam kita ni. Kalau kita ni, fokus kita ni sudah terlatih. Contoh kita ni melihat televisyen, kalau 2 jam itulah fokus kita ni. Tapi kanak-kanak indah. ya mungkin fokusnya 2-3 minit saja. Lepas tu tempat lain.
1: Putus-putus tu melihat. Sambung lagi. Sambung lagi.
0: Itulah. Itulah antara perkara-perkara yang dapat dikongsikan. Jadi kanak-kanak ini perlu kita ni didik dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencintai Al-Quran, menghafaz dan membaca ayat Al-Quran, serta memahami maksud apabila diorang sudah dewasa. Jadi ini adalah merupakan sumber akidah Islam sejak ia diturunkan kepada

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sehat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya

Orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan. Tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun tak kira, makan. Nah, ini dia. Lantaran itu barangkali. Saya tidak mau confirm. Tapi lantaran itu barangkali diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin.

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

Allah sebagai Tuhanku, tiada yang lain di hatiku melainkan Allah, Nur, yaitu Jaya Muhammad. Selawat dan salam ke atasnya. Dan tiada Tuhan

Mahfuzah, hikmah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Asratul qadami aslamu min asratil lisan. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya

0: Ya udah, itu dia tadi telah pun kita dengarkan Mahfudzah Harap diterbitkan oleh rakan setugas Harun Haji Hidup. Dan udah, waktu sekarang 4.31 minit pagi dan dikongsikan bagi waktu solat, bagi menunaikan solat fardu subuh hari ini ya. 9 Rabiul Awal, 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 21 September 2026 Masihi. Untuk hari ini, hari Isnin, bagi negara kita, negara Brunei Darussalam, waktu subuh bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong hari ini ialah pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi. Bagi daerah Tutong, 4.54 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Sementara bagi daerah Blaid, pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi. Ya sudah, demikian tadi dikongsikan waktu solat bagi negara kita Brunei Darussalam. Sambil itu, sebelum kita menunaikan solat fardu subuh, mungkin sempat kita ingin menunaikan solat sunat tahajud, solat sunat taubat dan zikir-zikir di waktu sebelum subuh ini ya. Dan sudah, teruskan bersama kami di Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, Wadah Tarbiyah Insani.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا تروى فيها وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi telah pun kita dengarkan adzan yang menandakan masuk bagi menunaikan sembahyang fardu subuh. Dan audah waktu subuh akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburong hari ini ialah pada pukul 6.09 minit pagi. Bagi daerah Tutong akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi. Sementara bagi daerah Blight akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi. Ya udah, sementara kita menunggu isyarat iqamah salat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 86 yang tafsirnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan suatu ucapan hormat, yakni memberi salam, maka balaslah dengan penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah ia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah memperhitungkan tiap-tiap sesuatu. Para pendengar yang dirahmati Allah, agama Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga dua hubungan, yaitu hablum minan nar, yakni hubungan dengan Allah, dan hablum minan nas, yakni hubungan dengan manusia. Adapun menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ialah dengan cara kita beribadah dan mentaati suruhannya dan menjauhi larangannya. Manakala menjaga hubungan dengan manusia pula, ialah kita melaksanakan kewajipan-kewajipan dan menunaikan hak-hak sesama manusia. Salah satu dari hak sesama Muslim itu adalah menyebarkan salam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim pada muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang menanyakan, apa saja ke-6 hal itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau bertemu ucapkanlah salam padanya. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah, yakni mengucapkan Alhamdulillah, doakan dia dengan mengucapkan Yarhamukallah. Apabila dia sakit, lawatlah dia. Dan apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya sampai ke tanah pekuburan. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah, memberi salam adalah amalan yang mulia dan sangat digalakkan dalam agama kita. Salam ialah ucapan penghormatan yang berbentuk doa yang ditunjukkan, yang ditujukan kepada sesama Muslim sama ada yang dikenali ataupun tidak. Ini menunjukkan betapa manusia dan murninya agama Islam itu dalam menghubungkan persaudaraan sesama Islam melalui pengucapan salam. Walaupun ucapan salam itu pendek, akan tetapi isi dan maksudnya adalah doa bagi mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ditanya berkaitan Islam, apakah yang terbaik? Kamu memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adapun hukum memberi atau mengucapkan salam itu adalah sunat, manakala menjawabnya pula hukumnya adalah wajib. Sesungguhnya lafaz salam yang paling afdal ialah sempurna, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan berkatnya terlimpah kepadamu. Dan hendaklah kita menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga kesejahteraan, rahmat Allah dan berkatnya terlimpah kepadamu jua. Dengan mengucapkan salam ke atas seseorang, kita akan memperolehi banyak pahala dan ganjaran. Sesungguhnya setiap ucapan salam itu mempunyai nilai pahala yang berbeza-beza, seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, katanya, Assalamualaikum. Kemudian baginda membalas salam orang tadi, lalu duduk dan terus bersabda, 10. Maksud pahalanya dilipatkan 10 kali. Selanjutnya datang pula orang lain, lalu ia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian baginda membalas salam orang itu, lalu duduk lagi dan bersabda, 20. Maksudnya, pahalanya dilipatkan menjadi 20 kali. Seterusnya, ada pula orang lain datang, lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baginda membalas salam tersebut. Lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baginda membalas salam tersebut, lalu terus duduk dan bersabda, 30. Maksudnya, pahalanya dilipat gandakan menjadi 30 kali ganda. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan untuk seketika kita ikuti salat fardu subuh yang kami bawakan secara langsung dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan salat fardu subuh.

Ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Auda para pendengar yang dirahmati Allah, sedang mendengarkan Nur Islam Radio Brunei 93.3 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Isnin 9 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 21 September 2026 Masihi. Dan Auda masih bersama saya Arfan dalam ruangan Salam Subuh ini sehingga 7 pagi nanti. Dan waktu sekarang 5.26 minit pagi. Alhamdulillah, terima kasih Auda kerana masih bersama kami. Dan semoga Auda dikurniakan kesihatan, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan minggu baru ya, untuk hari ini, hari Isnin. Dan